keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita, Geekbot Drop.

0: Rakita. My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Kalau MotoGP kita boleh buat, why not kembalikan Formula 1?
1: Soalan yang sering ditanya juga, selain daripada tiket wakat tu, why not bring Formula 1 balik? Pertamanya, dari segi kekangan untuk kita bawa masuk ni adalah dari pembayaran hak penganjuran lah. Yuran hak penganjuran ni agak mahal lah berbanding dengan apa yang kita bayar untuk MotoGP. Apa yang saya dapat katakan, memang it's not affordable lah untuk Malaysia sekarang. Saya rasa kerajaan sekarang patut fokus lebih more pada macam mana kita nak naikkan ekonomi Malaysia, macam mana kita nak tolong rakyat, dan so on. Dan saya faham benda-benda macam Formula 1 ni memang actually is quite good for the country. At the moment, cuma saya rasa macam tak berbaloi untuk kita bayar hak penganjuran, yuran hak penganjuran ni lah. That's number one. Number two, dari segi calendar itself, calendar F1 ni dah penuh. So in order for us to come in, one of the country must be out dulu. Untuk kita masuk. Dan bukan takat tu je, sekarang ni ramai ada country tengah queue nak masuk. And diorang ada duit untuk bayar. You look at Middle East sekarang ni, dah berapa Middle Eastern country yang dah masuk dalam calendar Formula 1, and they can afford this thing, right? So to me, it's not the right time. Maybe F1 akan kembali dalam masa-masa yang akan datang. Maybe if we want, kita boleh negotiate dengan diorang. Tapi at the moment, the time is not right lah.
2: Saksikan video penuh

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan duan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okay, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma.
1: Kenapa I kata location with the mummy is very important?
0: Mm-hmm.
1: Any emergency akan datang bila-bila masa.
0: Betul.
1: So, bila kalau kata jauh you punya location antara you dengan anak you,
0: mm-hmm.
1: anything will be happen.
0: Yeah.
1: Kalau kita balik semula kepada kes-kes yang bermain di media sosial dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: So, saya meyakinkan ataupun I'm very meminta lah untuk ibu bapa pastikan lokasi parent dengan anak. Ini taskar lah, dekat dengan tempat kerja.
0: Mudah.
1: That's why sekarang ni banyak tempat kerja yang provide daycare di tempat kerja ibu masing-masing.
0: Ya, ada juga.
1: Yes, betul. Dan dia mendukung program susu ibu, apa? Breastfeeding.
0: Yes. Ya.
1: So banyak sekarang ada. Yang ketiga adalah you punya bench dengan tadika taska tersebut.
0: Mm-hmm.
1: You mesti kenal siapa yang jaga anak you. That's yes. very important. Faktor-faktor lain keselamatan JKM tu, itu memang you memang akan kena tahu.
0: Yeah,
1: tapi ini yes, ini orang kata aside, perkara-perkara yang di sebalik.
0: Mm-hmm.
1: You kena tahu siapa yang jaga anak you. You kena tahu a good network lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya ada satu benda yang saya mungkin nak share. Mm-hmm. Pengalaman saya kebanyakan parents ni cukup takut.
0: Kenapa?
1: Takut nak inform apa-apa kepada pengurusan. Contohlah katakanlah, ni cerita kita buka cerita dalam cerita lah.
0: Boleh.
1: Okay. Macam contohlah katakanlah, kita ambil simple lah di taska. Katakanlah botol susu tak ada. Balik terhilang. Parent ni macam saya takutlah teacher Emma nak beritahu kat you.
0: Huh?
1: Dia kata kat saya. Saya kata, why is your responsibility untuk bagi tahu kat kita? Apa saja yang ni, kata dia takut nanti teacher akan saya akan marah staff saya. Ataupun dia takut nanti I'm neglecting anak dia ke. Maksud dia macam bagi susu tak ikut. Kan parents ada, okay puan, ini dia punya jadual susu. Tapi bila dia masuk tadika, anak dia mungkin ada perubahan.
0: Mm-hmm.
1: Perubahan jadual. Mungkin anak dia tak nak minum susu waktu ni, nak minum waktu susu ni kan.
0: Mm-hmm.
1: Baby especially kan. Jadi bila dia tak suka benda tu, parents tu macam dia tak suka benda tu. Jadi dia takut. Dia takut nanti akan ada teacher tak tengok.
0: Teacher tak.
1: Yes. Adalah banyak-banyak lagi kes kat taska ni. Kalau banyak-banyak jugalah. Contohnya kanak-kanak semakin aktif.
0: Mm-hmm.
1: Kadang terbaling twice. Kadang-kadang kita dah buat spot check lah, tak ada apa. Balik-balik rumah tiba-tiba ada, kata adalah sedikit lah kat sini.
0: Luka lebam,
1: which is kita tak perasan. Parents ni memang takut nak beritahu kat teacher. Dia takut bila teacher keep on complaining, nanti anak dia diabaikan. So sebenarnya kepada parents out there,
0: mm-hmm.
1: you deserve and you berhak
0: mm-hmm.
1: untuk inform apa saja. Because sebab dia bila ada dua communication,
0: mm-hmm.
1: Dia akan berjaya dalam proses penjagaan anak-anak tu di taska, akan berjaya.
2: Saksikan video

0: Buka cerita. Apa pendapat Bos Nizam berkaitan dengan kenapa orang kata Gen Z ni dia macam susah sangat nak bekerja dengan Gen Millennial? Kenapa?
1: Okay. Saya sekarang running a company with all of the Gen Z lah yang tolong saya. Staff saya mostly, bukan most lah, all of them is
0: all
1: Gen
0: of them
1: Z lah.
0: Gen Z, yeah. Okay.
1: Jadi saya boleh pendapat yang boleh beri pendapat yang sebenarnya bagi saya lah, generation is not the thing lah.
0: Okay.
1: The only important thing is the individu punya sikap tau. Sebab kita tak boleh kata, oh Gen Z sekarang malas, habis generasi dulu tak malas.
0: Ya, yeah, ada juga yang malas.
1: Ada yang malas, yeah. Ada yang malas tak buat apa-apa kan. Dia tak boleh pukul rata. Cumanya sekarang ni kalau kita tengok kenapa orang nampak Gen Z ni punya problem banyak sangat, ada sebabkan dulu kita hanya ada media surat khabar, TV, radio. Sekarang kita orang kata bebas. Kita boleh buat sendiri konten apa semua kan. Jadi mungkin ada orang start beritahu the drawback of Gen Z dekat social media dan it spread all around the nationwide ataupun worldwide. So that's why nampak macam dia orang ni bagian yang besar sangat bagi problem. Tapi in reality, kalau ikut saya punya staff, dia orang ni bagi saya dia orang ni bijak tau.
0: Okay.
1: Di mana kalau
0: dia
1: macam
0: bijak.
1: Bukan saya nak kipas ke apa tak. Ini sincere reality. Dia reality tau. Sebab awal pun saya stigma masyarakat juga macam mesti tak boleh buat kerja kan. Tapi bila kita sebagai leader pun main important role juga. Contohnya kalau kebanyakan company yang kata tak okay, dia akan ada masalah di mana bila dia dapat task tu dia tak pecahkan kepada kecil-kecil sebelum dipas.
0: Wow.
1: Maknanya dia bagi sub je gitu. Siapa je tahan?
0: Itu
1: generasi boomers pun koyak kepala macam tu. Betul tak? Jadi dia, itulah problem yang saya nampak lah kat situ. Sebab saya pernah bekerja di bangka gaji dulu. Itu dia yang jadinya. Bila saya jadi manager, saya tukar lah benda tu. Okay, instead of semua bigger problem tu kita pass, why not this bigger part kita split 1, 2, 3, 4 dan kita delegate. And the end of the day, semua orang dapat task yang sama and barulah kita boleh merge and conquer. Semula sebelum kita pass the project, barulah kata success rate dia tinggi. Jadi itulah dia. Bagi pendapat saya, generasi is not the thing. Tapi kalau kata dia bijak tu, ya betul. Sebab contohnya, kalau macam dulu, sebab tu saya jadi executive ataupun senior executive dalam programming. Programming is not easy thing lah. A lot of logical thinking, coding nak kena ingat lagi kan. Macam mana dulu kalau kata nak buat satu function system tu, kita perlu buat 10 step. Tapi diorang ni surprisingly kan, contoh saya bagi, okay, this is a feature for you, you need at least 3 days pun okay lah, you buat so slow je. Tak sampai within that 24 hours boss dah siap.
0: Dah siap dah.
1: Then I cakap lah, you macam ni buat pakai ChatGPT. Sebab to be honest, I try pakai ChatGPT. Tapi tak tepat tau. Tak tahu macam diorang boleh command lah.
2: Saksikan video

0: pop culture Jo the Padang sekarang.
1: Mula masa muda lah dengan lagu macam Linkin Park, Down and Down tu kan. Macam wish band apa ni kan, jerit-jerit kan. Lepas tu Linkin Park ada rap-rap kan. So aku start dengan lagu jenis macam tu lah. So by form 4, form 5 tu kenal seorang ni. Nama dia Rick, dia main gitar. Dia ada band lah nama dia. Band dia Avalon Whisper, dari Kajang. So kita orang kenal-kenal dia. Lepas tu dia pun macam ajak buat band lagi satu. Eh jom buat band lagi satu. Main saja lah. Okay lah, aku pun try lah. Buat-buat-buat terjadi lah Padang.
0: So mana ni kau tingkatan
1: form 4 lah.
0: Form 4
1: lah. Form 4 kenal. Kita orang start buat band dulu lah.
0: So masa kau form the band is direction dah memang kau set untuk?
1: Tak ada, itu memang cincai lah. Band lah, apa jam lah, lagu screamo, lagu Jepun ada juga, macam-macam lah kita orang jam. Time tu macam tengah try and error lagi lah.
0: Alright, and then bila detik kau rasa macam okay, kau nak go to screamo?
1: So tu time Under Oath dengan ada satu band The Devil Wears Prada tengah up. Tu kita tengah, wih baik gak band-band macam ni kan, kita ikut dah lu kan. Lepas tu dah dapat dah bila dah dapat sound tu baru kita orang go.
0: The market time tu macam mana Jo?
1: Time tu scene tu tengah up lagi lah, screamo, metalcore ni lah. So banyak gak band-band yang time tu tengah up. Avalon Whisper ada, ada band dari Puchong lah, ada Have I Ever Night Dead lah, Astralin lah, macam-macam lah. Time tu kita orang gang lah. Ada time tu kita orang kenal lah.
0: Okay, so kau punya influence like System of Down apa semua tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Undercover Dream Club dengan Purnama di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain. Sebelum ini, mungkin kita boleh kata, okay, langit dah mula berkabus. IPO pun dah naik sikit. Tak apa, kita tengok dulu. Tapi sekarang, keadaan mula masuk ke tahap yang kita dah mula kena ambil serius.
1: Bacaan IPU di beberapa kawasan pun dah tinggi. Keadaan di rantau kita pula semakin complicated dan kita dah mula nampak tindakan lebih serius daripada pihak berkuasa. So, hari ini dalam POV On Air, kita tak nak sekadar cakap jerebu teruk, alah biasa je. Kita nak breakdown tiga benda yang setiap rakyat Malaysia patut tahu dan patut ambil tahu tentang keadaan sekarang ini.
0: Kejap lagi kita akan mula kongsikan. Layankan dulu Dan Zakari dengan Difference, music lain, fikiran lain.

0: On the way Rakita, hari ini dalam POV On Air kita nak berbicara tentang masalah jerebu. But kita bukan hanya nak bercakap tentang jerebu itu teruk, tapi ada tiga benda yang setiap rakyat Malaysia patut tahu dan kena ambil perhatian dan tindakan berkenaan dengan keadaan sekarang.
1: Kenapa IPU 190 jadi antara benda pertama yang rakyat Malaysia kena ambil tahu? Okey, sebab angka 190 tu bukan sekadar bermaksud langit dekat Klang Valley nampak berkabus. Tapi dalam klasifikasi Jabatan Alam Sekitar, bacaan 101 hingga 200 berada dalam kategori tidak sihat. Manakala 201 hingga 300 masuk kategori sangat tidak sihat. Jadi, bila bacaan dah 190, kita sebenarnya dah berada dekat sangat dengan paras 200. Kenapa angka 200 ni penting, Atoy?
0: Sebab dalam situasi jerebu tahun ini, bila API mencecah 200, sekolah di beberapa kawasan memang pernah ditutup. Contohnya, pada September 2015, semua sekolah di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka ditutup apabila bacaan API mencapai 200. Jabatan Alam Sekitar juga merekodkan 203 sekolah di daerah Kelang dan Kuala Langat ditutup pada episod jerebu 2014 apabila bacaan melebihi 200. Dan untuk keadaan sekarang, rekod rasmi Jabatan Alam Sekitar pada September 2026 turut menunjukkan arahan bahawa sekolah, tadika dan taska boleh ditutup serta-merta jika bacaan IPU melebihi 200.
1: Ini menunjukkan kita dah berada dalam zon yang memang perlu diberi perhatian. Untuk anda semua yang sering mengambil perkembangan tentang IPU ni, mungkin anda juga tahu bahawa Sarawak adalah antara negeri yang sangat-sangat terjejas akibat jerebu.
0: Kejap lagi kita akan kongsikan berkaitan dengan perkara itu. Kita layan dulu Insomniacs bersama dengan Yoni Boy. Bersuara, muzik lain, fikiran lain.

0: malam dengan Shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup screen kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
7: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
6: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
7: Kami disagree.
6: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain sebagai rakyat. Selain daripada kita menantikan perkembangan berkenaan dengan keadaan cuaca semasa dan juga menantikan pengumuman daripada pihak kerajaan, apa yang perlu kita buat ataupun yang boleh kita lakukan dalam menghadapi masalah cuaca jerebu ini?
1: Bila IPU masuk tahap tidak sihat, kita ni boleh kurangkan aktiviti di luar. Terutama sekali aktiviti fizikal yang berat. Bila bacaan semakin tinggi, nasihat kesihatan juga semakin ketat. Pada tahap lebih 300, orang ramai dinasihatkan mengelakkan aktiviti luar. Satu lagi benda yang sangat basic tetapi sangat penting iaitu jangan tambah masalah dengan pembakaran yang terbuka.
0: Jabatan Alam Sekitar sendiri sudah mengaktifkan Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan dan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan termasuk rondaan serta pemantauan kawasan yang berisiko. Dan POV Rakyat Malaysia dekat Threads yang concern pun ada share antara langkah-langkah kecil yang boleh kita lakukan. Antaranya, daripada Hifwa ada menulis, saya memang belajar dan start spread awareness pasal jerebu ni. Memang betul, ramai dah start sakit. Please ambil tahu ni guys. Antaranya adalah tolonglah pakai face mask. Kalau dekat rumah ada penapis udara, seeloknya pakai penapis udara. Sebab dekat luar dah sedut jerebu, takkan dekat rumah nak sedut lagi. Minum banyak air kosong supaya mengelakkan kita daripada dehidrasi. Kemudian juga perlu ambil tindakan supaya kita memilih air kosong yang betul-betul boleh memberikan kebaikan pada kita. Kadang-kadang ramai orang menganggap air kosong is just air kosong. Tapi ada beberapa jenis air kosong yang memiliki khasiatnya juga seperti air mineral dan sebagainya. So ini adalah antara perkara yang perlu diambil tindakan dan perhatian oleh kita sebagai rakyat dalam menghadapi masalah cuaca sekarang ini. Mungkin ada lagi yang ingin anda kongsikan, boleh tulis di laman thread dan jangan lupa untuk mention kami, rakita.my.

0: Jangan ke mana-mana. Next dalam On The Way Rakita, kita ada Whistle.
1: Dan kita nak highlight berkenaan dengan sports injury yang common terjadi kepada atlet profesional, iaitu ACL injury.
0: Music line, fikiran line.

0: terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita. Kalau kita bertanya dekat siapa-siapa ataupun mana-mana atlet, kecederaan ni memang menjadi antara perkara yang sangat dirisaukan kerana boleh menjejaskan karier untuk jangka masa panjang. ACL.
3: So, hari ni kita nak tengok kenapa ACL ni sangat serius, macam mana ia boleh berlaku dan yang paling menarik macam mana kecederaan ini boleh mengubah kehidupan seorang atlet.
2: Jom kita kick off dulu dengan Zamira, wanita, music lain, fikiran lain.

0: Jack Fast Beats dengan Glimmer Garden, muzik lain, fikiran lain. Right now, kita nak dengarkan sendiri pengalaman daripada salah seorang atlet negara kita yang kiranya berubah apabila terkena kecederaan ACL.
1: Dan mungkin Amir boleh kongsikan apa yang berlaku dan macam mana ACL boleh mengubah kerjaya dan juga hidup Amir.
2: Saya berhenti bermain seawal usia 20 tahun. Tapi kalau nak cakap pengalaman yang paling saya tak boleh lupa adalah sewaktu di Kejohanan Remaja Dunia pada tahun 2016 lah. Waktu tu di Bilbao, Spanyol, yang mana waktu tu saya rasa adalah satu platform yang terbaik untuk saya buktikan sesuatu sebelum saya ke peringkat senior. Tetapi pada waktu tu saya mengalami kecederaan ACL yang sangat teruk. Saya dah kena sekali, lepas tu saya bangun, saya main lagi, saya kena lagi sekali kan. Waktu tu saya tengah berpasangan dengan pemain bergu campuran lelaki negara kita sekarang, Hupang Ron. Dan saya tewas dengan pemain Perancis lah, Thomas Junior Popov waktu tu. Dan saya terkena ACL. Dan waktu tu saya sangat-sangat kecewa. Sebab apa? Saya tengok masa tu draw saya cantik. Memang draw saya waktu tu at least pingat gangsa lah. Untuk World Junior waktu tu kan. Jadi waktu tu saya kena ACL dan saya balik operation apa semua. Dan after one year saya recover. Dan waktu tu keadaan tak banyak memihak kepada saya untuk slot tempat saya ke senior waktu tu kan. Saya bermain, lepas tu keadaan waktu tu menyebabkan saya digugurkan daripada skuad kebangsaan.
0: Kecederaan ACL ni sebab tu ramai orang nak elakkan.
1: Betul.
0: Lagi-lagi mereka yang sedang dalam kemuncak prestasi lah. Sebab dia memang berisiko untuk mengubah ataupun mengganggu perjalanan kerjaya seseorang atlet tu.
1: Tetapi kalau kita tengokkan keadaan Amir Zainuddin juga, kita boleh belajar bahawa walaupun dia mengalami ACL, dia tidak pernah give up untuk teruskan kerjaya sebagai pemain badminton.
0: Alright, kejap lagi kita dengarkan perkongsian yang seterusnya. Stay tune di Rakita. Music line, fikiran line.

0: Pengalaman mengalami kecederaan ACL turut sama dikongsikan oleh seorang lagi atlet negara, iaitu Putra Azrul, yang mana mengambil keputusan untuk menamatkan kariernya dalam sukan lebih awal walaupun sering menaiki podium di setiap match.
1: Selalunya, seorang atlet yang mengalami ACL akan rasa hidup tak boleh nak bersukan dah. Tetapi kan, persoalannya apa yang membuatkan Putra akhirnya kembali bersukan dan mewakili Camp Tentera?
2: Sebabkan satu, mungkin faktor injuries. Sebab saya lepas pada sukan situ, saya ada injuries pada lutut. Okay. Lepas tu PKP. Lepas tu saya tak ada dalam program pun. Okay. Tapi saya berkhidmat sebagai anggota tentera untuk wakil tentera pergi ke kejohanan seperti Maksab, okay, untuk wakil kejohanan inter-service lawan antara tiga servis dalam tentera. Okay. So saya lepas pada PKP tu, saya fokus training untuk mewakili tentera je. Okay. Sebab saya tak ada dalam program pun. Okay. So saya fokus kat mana yang saya bekerja untuk tentera, itu je.
0: Mungkin kesannya besar dan ramai orang tahu tentang kesannya, tetapi ada juga ataupun ramai juga kita tengok atlet-atlet, khususnya mereka yang aktif dengan sukan seperti badminton, bola sepak, dah mengalami kecederaan ACL, tapi semangat mereka untuk kembali bangkit itu sangat kuat dan mereka kembali mendapat rentak kecemerlangan mereka semula.
1: Dan selepas ini kita nak kongsikan macam mana kita nak kurangkan risiko daripada mengalami kecederaan ACL.
0: Stay tuned, Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Kita gerakkan
1: aku. Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Liaism Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Jika anda tergolong antara mereka yang aktif dalam sukan-sukan yang berisiko untuk terkena kecederaan ACL, ataupun anda juga sebenarnya adalah seorang atlet yang sedang aktif dengan acara-acara yang anda sertai, macam mana sebenarnya untuk kita elakkan diri kita daripada terkena ACL?
1: ACL injury ni bukan sesuatu yang kita boleh jamin 100% boleh dielakkan. Tetapi, kita boleh buat beberapa perkara untuk kurangkan risiko kecederaan. Terutama sekali dengan preparation dan juga latihan yang betul. Antaranya, latihan yang membantu balancing, coordination, kekuatan dan juga kawalan movement. Warm up pun penting, especially kalau kita nak buat aktiviti yang melibatkan banyak sprint, jumping ataupun perubahan arah.
0: Kalau korang main badminton hujung minggu, masuk tournament sosial, main futsal dengan member-member atau join sprint training sekali-sekala. Prepare badan dulu sebelum push kemampuan badan anda. Sebab ACL injury mungkin nampak macam satu benda yang berlaku dalam sekelip mata. Tapi cara kita prepare body kita sebelum movement yang kita lakukan itu boleh memainkan peranan dalam mengurangkan risikonya. Kalau ada lagi tips yang boleh nak kongsikan kepada pendengar-pendengar Rakita, boleh share di social media rakita.my. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Untuk penyanyi-penyanyi ataupun band-band di luar sana, tertanya-tanya macam mana nak submit lagu ke Rakita? Nira, kongsikan.
1: Boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Kita teruskan lagi On The Way Rakita dengan featuring your playlist dan hari ini kita bersama dengan Teh Tarik Senja.
1: Dan sedikit info berkenaan dengan Teh Tarik Senja iaitu ditubuhkan pada 2021 membawa identiti indie rock dengan pengaruh kuat rock awal 2000-an. Menariknya, muzik Teh Tarik Senja banyak bermain dengan tema coming of age. Maksudnya cerita tentang membesar, pengalaman hidup dan juga kisah-kisah yang macam kita dengar daripada kawan kita sendiri.
2: Salah satunya ini dia, Teka-teki. Jom kita layankan Teh Tarik Senja. Muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain, dan hari ini FYP kita bersama dengan Teh Tarik Senja.
1: Teh Tarik Senja start late 2021. Aku dan Chai diperkenalkan daripada seorang kawan baik kami, and masa tu PKP and kita just jamming, menghabiskan masa waktu sambil menunggu cuti SPM. And mana dapat nama Teh Tarik Senja, reference daripada anime K-On. Nama band dalam anime tu Hokage Tea Time, and ada wordplay sikit sampailah jadinya Teh Tarik Senja.

0: Echo atas echo. Beat masuk, groove dirasai. Deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Mad Kids kat deck. Kasih low at high frequency. Malam weekend penuh energy. Upkan volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats dari DJ Johnny Mad Kids di Rakita setiap Jumaat dan Sabtu 10 malam ke 12 tengah malam. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: start tadi dengan Di Rumah Sufi. Sufi tu adalah lagu, tiga-tiga lagu tu adalah tiga lagu yang kita orang petik daripada kita orang punya EP yang baru keluar, Zul Dalam Kepala. Dia punya cerita ringkas dia pasal Di Rumah Sufi ni adalah sebuah lagu tentang bersyukur lah, tentang bersyukur tentang adanya seseorang yang sama ada hidup ataupun tidak. Seseorang tu dia tak semestinya hidup lah. Kadang boleh anggap you punya Sufi tu sebagai phone ke, gitar ke, atau you punya apa, apa Rafah? Bini kan? Itu pun menjadi Sufi lah. Sufi tu dia universal untuk semua orang. Semua orang ada Sufi masing-masing. Bola Dengan Tidur tu dia pretty straightforward lah. Bola tu pasal lagu yang dia buka pintu exposure untuk kita orang. Ramai orang discover kita orang through Bola. Lagu ini ditulis oleh Encik Aziz Amzi. Lirik ditulis oleh saya dan dikompos oleh Encik Aziz Amzi. Lagu tu dia sangat in the moment. Waktu tulis tu dia sangat, orang kata macam ni lah, close state lah kan. Dia pasal ketagihan. Tu dia punya, basically lagu tu pasal ketagihan. Ketagihan apa, kita orang tak nak disclose kat sini lah. You guys boleh dissect sendirilah kalau ada fahaman tu, kalau ada kebolehan nak faham lagu tu. Tidur pasal nak tidur. Itu je lah basically.
1: Alright, itu dia tiga lagu daripada EP Zoo Dalam Kepala dari Teh Tarik Senja. Kalau kata anda nak dengarkan temu bual penuh, boleh saksikan di laman YouTube Rakita.my Rabu Rock Live.
2: Dan jika anda ingin kongsikan lagu favourite anda daripada Teh Tarik Senja, boleh WhatsApp kami di 011 495 1007.

0: Kita nak dengarkan kembali apa yang kami bualkan sejak pagi tadi dalam On The Way Rakita untuk hari ini. Jadi anda perlu stay tune di jam yang terbaru kejap lagi.
1: Jangan risau, kami di Rakita akan make sure tiada seorang pun yang akan ketinggalan cerita-cerita ataupun berita-berita penting telah pun kami bualkan. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Dalam kemas kini terbaru pada tengah malam, Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta dan 6 lapangan terbang lain ditutup sementara sehingga 8.59 pagi waktu tempatan pada Isnin susulan abu gunung berapi dari Anak Krakatau. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan khususnya berkaitan penyebaran abu gunung berapi. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kenapa IPU 190 jadi antara benda pertama yang rakyat Malaysia kena ambil tahu? Okey, sebab angka 190 tu bukan sekadar bermaksud langit dekat Klang Valley nampak berkabus. Tapi dalam klasifikasi Jabatan Alam Sekitar, bacaan 101 hingga 200 berada dalam kategori tidak sihat. Manakala 201 hingga 300 masuk kategori sangat tidak sihat. Jadi, bila bacaan dah 190, kita sebenarnya dah berada dekat sangat dengan paras 200. Kenapa angka 200 ni penting, Atoy?
2: Sebab dalam situasi jerebu tahun ini, bila API mencecah 200, sekolah di beberapa kawasan memang pernah ditutup. Contohnya, pada September 2015, semua sekolah di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka ditutup apabila bacaan API mencapai 200. Jabatan Alam Sekitar juga merekodkan 203 sekolah di daerah Kelang dan Kuala Langat ditutup pada episod jerebu 2014 apabila bacaan melebihi 200.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Right now, kita nak dengarkan sendiri pengalaman daripada salah seorang atlet negara kita yang kiranya berubah apabila terkena kecederaan ACL.
2: Dan mungkin Amir boleh kongsikan apa yang berlaku dan macam mana ACL boleh mengubah karier dan juga hidup Amir.
3: Saya berhenti bermain seawal usia 20 tahun. Okay. Tapi kalau nak cakap pengalaman yang paling saya tak boleh lupa adalah sewaktu di Kejohanan Remaja Dunia pada tahun 2016 lah. Waktu tu di Bilbao, Spanyol, yang mana waktu tu saya rasa adalah satu platform yang terbaik untuk saya buktikan sesuatu sebelum saya ke peringkat senior. Tetapi pada waktu tu saya mengalami kecederaan ACL.
4: Okay.
3: Yang sangat teruk.
4: Okay.
3: Saya dah kena sekali, lepas tu saya bangun, saya main lagi, saya kena lagi sekali kan. Okay. Waktu tu saya tengah berpasangan dengan pemain bergu campuran lelaki negara kita sekarang, Hupang Ron. Dan saya tewas dengan pemain Perancis lah, Thomas Junior Popov waktu tu. Dan saya terkena ACL. Dan waktu tu saya sangat-sangat kecewa. Sebab apa? Saya tengok masa tu draw saya cantik.
4: Okay.
3: Memang draw saya waktu tu at least pingat gangsa lah.
4: Okay.
3: Untuk World Junior waktu tu kan.
4: Okay.
3: Jadi waktu tu saya kena ACL. Dan saya balik operation apa semua. Dan after one year saya recover. Dan waktu tu keadaan tak banyak memihak kepada saya untuk slot tempat saya ke senior waktu tu kan. Okay. Saya bermain lepas tu keadaan waktu tu menyebabkan saya digugurkan daripada skuad kebangsaan.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Cara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Pengalaman mengalami kecederaan ACL turut sama dikongsikan oleh seorang lagi atlet negara, iaitu Putra Azrul, yang mana mengambil keputusan untuk menamatkan kariernya dalam sukan lebih awal walaupun sering menaiki podium di setiap match.
2: Selalunya, seorang atlet yang mengalami ACL akan rasa hidup tak boleh nak bersukan dah. Tetapi kan, persoalannya apa yang membuatkan Putra akhirnya kembali bersukan dan mewakili Camp Tentera?
3: Sebabkan satu, mungkin faktor injuries. Sebab saya lepas pada sukan situ, saya ada injuries pada lutut. Lepas tu PKP. Sebab tu saya tak ada dalam program pun. Tapi saya berkhidmat sebagai anggota tentera untuk wakil tentera pergi ke kejohanan seperti Maksak, okay. Untuk wakil kejohanan inter-servis lawan antara tiga servis dalam tentera. So saya lepas pada PKP tu, saya fokus training untuk mewakili tentera je. Sebab saya tak ada dalam program pun. So saya fokus kat mana yang saya bekerja untuk tentera. Itu je lah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Okay. Untuk penyanyi-penyanyi ataupun band-band di luar sana, tertanya-tanya macam mana nak submit lagu ke Rakita, Nira kongsikan.
1: Boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: rapper kau suka, cause I don't give up. Jangkau jiwa dia macam aku ripper, huh? Shorty ada goals, even hati hipper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend that cash untuk laku dan for back. Untuk sumber lagi, yeah,

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
7: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
8: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
9: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
10: Langkah suka dan Rakita
11: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: trusted you. But I'm glad things turned out this way.
1: Rakita, 1.9.

Rakita Gig Bot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jazwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenalkan penamatan darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak yang diisytiharkan Jumaat lepas susulan keadaan jerebu. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan tersebut tidak lagi berada pada paras bahaya. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara, sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat, 24 kawasan pada tahap sederhana dan 2 kawasan pada tahap baik. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Isnin. Selamat kita memulakan minggu yang baru. Yes, hari ini 7 September 2026. Semoga minggu yang baru ini menjadi minggu yang baik dan juga permulaan yang baik. So, apa saja yang berlaku daripada minggu lepas sampailah ke hari ini, kita buka buku baru. Kita mulakan dengan minggu yang baru untuk jadi the best version of ourselves.
1: Dan kita akan melangkah masuk ke dalam skor. Korang bersama Bob dan juga Heidi di Stok Petang. Kita ada berita yang best nak sajikan untuk korang semua. Stay tuned with us. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, lepak awal-awali kita borak pasal update sukan dalam skor. Pemain muda negara kita untuk sukan badminton, Shahazril Sohaimi mencuri tumpuan untuk edisi sulung Piala Lee Chong Wei selepas muncul sebagai satu-satunya pemain yang berjaya memenangi dua gelaran dalam kejohanan berkenaan.
1: Pemain berusia 13 tahun dari Sekolah Sukan Bukit Jalil itu terlebih dahulu menjuarai acara perseorangan lelaki bawah 13 tahun sebelum kembali beraksi dalam acara beregu lelaki bawah 13 tahun dan sekali lagi muncul juara bersama rakan sekolahnya Gan Kiap Han. Tahniah kita ucapkan. Selepas ini kita ada berita tentang Sukip. Stay tuned with us, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, dalam skor kita nak share dengan korang yang Universiti Putra Malaysia ataupun UPM muncul sebagai juara keseluruhan sukan institusi pendidikan tinggi iaitu SUKIP 2026 selepas mengumpul 35 pingat emas, 20 perak dan juga 15 gangsa.
1: UPM mengatasi juara bertahan Universiti Teknologi Mara ataupun UITM yang meraih 29 emas, manakala tuan rumah Universiti Melaya berada di tempat ketiga dengan 28 emas.
0: Antara penyumbang utama UPM adalah hoki lelaki dan juga wanita serta bola jaring yang masing-masing muncul sebagai juara. Kalau dalam olahraga pula, UPM mengumpul 15 emas menerusi acara individu. Tahniah kita ucapkan. Selepas ini kita ada berita untuk fans Arsenal. Stay tuned with us hanya di Skor.

0: Punk malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan.
7: Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflek tak diasah?
8: Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting.
9: Nak jadi penjaga gol paling tajam?
10: Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia.
11: Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
12: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
13: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
12: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
13: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
12: Saya Nafi.
13: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
12: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
13: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Alright guys, kau sekarang ini kita borak-borak juga pasal cerita-cerita gaming. Selepas 30 tahun sejak kemunculan pertama Tomb Raider, Lara Croft kembali dalam version baru yang cuba memperlihatkan karakter ikonik itu menerusi satu modern lens lah kita panggil.
1: This new game, right, Tomb Raider Legacy of Atlantis, it is a reimagination towards the original game pada tahun 1996. Lara masih mengekalkan elemen klasik macam the acrobatics, dia punya penerokaan in the tombs tu, right, and also dua pistol ikoniknya, tetapi dengan grafik serta gameplay yang direka untuk our gamers today.
0: So dalam demo yang dipertontonkan baru-baru ni tau, so Lara ni meneroka, you know, makam ataupun tomb yang purba dekat Greece berdepan dengan perangkap dan juga of course ada haiwan-haiwan liar dan buas dengan dunia permainan yang jauh lebih realistik.
1: Game ini dibangunkan oleh Crystal Dynamics bersama Flying Wild Hog and also dijadualkan keluar pada 12 Februari 2027.

0: Malam minggu korang terasa sepi. WhatsApp dalam grup pun tak ada orang nak reply. Dan korang perlukan echo yang bergema-gema. Dan nak malam weekend korang ni penuh dengan beats, groove dan juga deep bass yang berdenyut-denyut.
1: Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Mad Kids on the deck.
0: So kasih low end, high frequency, malam weekend penuh dengan energy.
1: Jangan lupa kasih up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Mad Kids di Rakita setiap Jumaat hingga Sabtu 10 malam hingga ke 12 pagi.
0: Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.

0: Settle guys, untuk kita update cerita sukan dengan korang. Selepas ini kita akan sambung lagi frekuensi fikir kita. Kita nak, you know, sambungkan kita punya neuron-neuron dan juga DHA-DHA kita untuk kita sama-sama fikirkan frekuensi fikir. So, kumpulan DK No Good bakal menemui korang nanti pada 24 Oktober di panggung audien Kuala Lumpur. So, kita hari ini frekuensi fikir ada something yang best untuk korang semua.
1: Kita sempat nak borak dengan Abid pada last weekend sebab last weekend diorang ada buat just like macam a stripped down version of what's going to happen on the 24th of October. If you all are curious to know more about like macam the details about this show, stay tune kita selepas ini dekat Frequency Fikir.

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama, Frekuensi Fikir.
2: Frekuensi Fikir, and hari ini kita nak analyse satu masterclass dalam hyper local cultural capital and also decentralized audience acquisition lah. But before that, right, macam last weekend we actually went to No Goods strip down event where they were trying to like showcase and also tease apa yang akan berlangsung pada 24 Oktober nanti, which is akan ada satu persembahan kumpulan DK No Good, and it was such a poetic performance. So kita ada satu chat yang sangat-sangat eksklusif dengan Abiyat, memang borak tepi jalan je, frontman untuk this punk powerhouse yang called No Good, as they break down show 24 September ni and also the mechanics of DK Punk.
3: Yang best juga dekat Frekuensi Fikir hari ni, Abiyat pun ada share macam mana nak celebrate grassroots identity tanpa jual soul dekat corporate algorithm. So stay tuned with us, Frekuensi Fikir.

0: Alright, we're gonna start off by saying kan, Bob, did you know that ada satu meme tangkap orang Kelantan tu kan? And I rasa those were like macam the golden days of like macam the internet, because it's very unique situation tu. When that happened, right, netizen hijack lagu di Kuala Lumpur daripada No Good untuk meme tangkap orang Kelantan tau. And here's the thing, kita borak dengan Abiyat, memang interview ni sangat-sangat punk, korang boleh dengar dia latar belakang dia pun memang ada bunyi kereta. Abiyat share dengan kita orang that No Good terus dapat a sudden surge in digital liquidity waktu that viral meme happen, and track tu terus pergi melonjak tinggi dekat Apple iTunes chart. So talk about viral arbitrage.
1: Okay, so dalam punk rock kan, most of them ni rely on hyper localized organic thrust, macam No Good bypass lah terus commercial radio dan leverage dialect, logat, dan juga sekarang tengok event yang akan berlaku pada 24 Oktober nanti, Assimilation, DK Barat dan juga Punk Rock untuk build satu simfoni baru dalam mengangkat Kelantan punya heritage. So kita nak tanya dekat Abang Ye, how does it feel kan to be not just a punk band tau, tapi a grassroots punk movement yang mana Abang Ye tak perlu nak rely dekat mass media untuk jadi mass macam No Good ni?
2: The feeling is

0: echo atas echo. Beat masuk, groove dirasai. Deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Medkits kat deck. Kasih low at high frequency. Malam weekend penuh energy. Upkan volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats dari DJ Johnny Medkits di Rakita setiap Jumaat dan Sabtu 10 malam ke 12 tengah malam. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Thank you guys, korang stay lagi untuk Bob dan juga Hedy dekat stop petang ini. Kita masuk untuk YTJT, yang tak tahu, jadi tahu. Kita nak highlight kat korang beberapa event guys.
3: That's right, and the best way for you to support your local community and the local music scene is by participating in it. So korang lelek, jangan risau, kita orang ada banyak gila show yang kita nak share dengan korang. Stay tune dengan Bob dan juga Heidi di YTJT.

0: Alright guys, itu dia korang layankan Distorted bersama dengan Killer Dries untuk lagu Sheesh. Yes gang, Sheesh sekarang ni kita ada event nak share dengan korang semua.
1: That's right. And kalau korang familiar dengan Petai Belalang this weekend, pada hari Ahad 13 September 2026 akan ada Alter Ego 5 and lineup dia sangat-sangat best. We have Gnaw, we have Dog Tooth, we have Porcelain and we have Chu Cheng Po. Guys, alright, doors gonna open pada jam 8 malam. Tiket RM40 je dekat door. But if you're feeling a little frisky, korang boleh beli dia punya tiket presale dia dekat pentasnasional.com yang cuma berharga RM35 sahaja.
0: Alright guys, jom kita layankan. Ini The Kodim dengan Aku Atau Aku. Let's go.

0: Alright guys, YTJT, kita masih lagi share kat korang event-event dan juga gig-gig yang boleh korang join. Satu gig ni best, raikan satu band. Diorang ni selalunya berada di, you know, belakang tabir, making noise kan. Tetapi kali ni diorang dah tampil ke depan.
1: We're welcoming Alchemist untuk diorang punya Neo Metrum Live, which is their upcoming EP. And yang akan join diorang pun adalah band-band yang sangat-sangat best. We have Radio Wave, we have After Hours, kita ada So Sarsa dan juga Wazir. It's gonna go down dekat Behave Ampang pada 24 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada jam 8 malam dan ke atas. Tickets is available now. Korang cuma boleh kena pergi dekat social media makmal.alchemist and scan dia punya QR code for the tickets.
0: Alright guys, jangan lupa okay, join 24 Oktober nanti. Walaupun dia punya tarikh tu jauh lagi, ini lagu untuk korang semua. Sabar sayang, Kuai featuring untuk orang Melayu dan juga Yuna. Let's go. That's right.

0: Alright guys, 19 Februari 2026, 5 petang sampailah habis bertempat dekat Behave Ampang Selangor. Korang boleh datang untuk penunggu Into the Falls Tour.
1: That's right. Oh, we're super duper excited for this tour. Sebab this is the tour for their new album. Mm-hmm. It's going to start in September. And also right, the first stop untuk diorang punya tour ni is going to go down dekat BF Ampang pada 19 September. And akan ada banyak-banyak band yang best. For example, akan ada Sapphire, akan ada Yoka, akan ada Antimatic, akan ada Heart for Preacher, akan ada Paranoia, Insomnia, Verse Evil, dan sudah semestinya penunggu themselves. Tiket dah available guys for purchase RM30 je. For online pre-sale, boleh scan QR code and just pergi je lah dekat social media dorang. Follow dorang if you haven't follow them.
0: Alright guys, jom kita layankan Ini Dia Pretty Ugly daripada Nigel Sparks. Jangan cakap abang tak payung.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Alright guys, korang juga kalau yang suka layankan komedi muzik, nak santai-santai, chill-chill, ini dah kita ada santai-santai daripada Open Mic KL. So, benda ni akan berlangsung pada 12 September ni dekat Big Boss HSP Ampang. Dan bestnya, masuk percuma guys.
1: That's right. It's a fusion of comedy and also music. And the performances are by Kasha, Afiq, Zulhi, Imran, Surya, Aizat, Sujesh, Cik Embun. And also, there's a special guest nanti. So, kalau korang gerak sini, jangan lupa share dengan kita orang dekat Rakita.my.
0: Jom layankan Kodi. Kita ada dansa. Korang semua teruskan berdansa-dansa di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barai.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakan kumpulan DK No Good.

0: Alright guys, selesai sudah untuk kita punya YTJT. Thanks again guys yang dengarkan kita orang secara streaming di rakita.my. Okay, so kita akan tinggalkan korang untuk sejam yang terakhir. Kita recap semula kita punya frekuensi fikir. Kita ada lepak dan juga fikir-fikir dengan Abayik daripada No Good.
1: That's right, and we want to say thank you kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Alright, kalau korang you know, if you feel overwhelmed ke apa ke, just take it easy, take it light. And korang pun mesti macam tengah tengok jam kan, macam tak sabar nak balik kan. We want to say that we're proud of you and we love you. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Laluan sempit, cerun curam serta permukaan berbatu tajam dan licin bukan penghalang bagi sekumpulan komuniti Kampung Bukit Hantu untuk mengibarkan jalur gemilang gergasi di puncak Bukit Hantu. Demi merealisasikan hasrat itu, mereka terpaksa mengulangi pendakian sebanyak 4 kali selepas tiang bendera yang digunakan patah akibat dilanda angin ribut. Pengurusi komuniti Kampung Bukit Hantu Jitra Kedah, Arif Fazilah Abdullah berkata, cabaran itu tidak mematahkan semangat penduduk untuk membawa bendera berukuran 15 kaki lebar dan 30 kaki panjang ke puncak bukit setinggi 120 meter dari paras laut. Malah beliau menambah lagi, kegigihan penduduk akhirnya membuahkan hasil apabila jalur gemilang gergasi itu berjaya dipasang dan dikibarkan di puncak bukit sekaligus menyemarakkan lagi semangat patriotik sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Frekuensi fikir, and hari ni kita nak analyse satu masterclass dalam hyper local cultural capital and also decentralized audience acquisition lah. But before that, right, macam last weekend we actually went to No Goods strip down event where they were trying to like showcase and also tease apa yang akan berlangsung pada 24 Oktober nanti, which is akan ada satu persembahan kumpulan DK No Good, and it was such a poetic performance. So kita ada satu chat yang sangat-sangat eksklusif dengan Abiyat, memang borak tepi jalan je, frontman untuk this punk powerhouse yang called No Good, as they break down show 24 September ni and also the mechanics of DK Punk.
2: Yang best juga dekat Frekuensi Fikir hari ni, Abiyat pun ada share macam mana nak celebrate grassroots identity tanpa jual soul dekat corporate algorithm. So stay tuned with us, Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni.

0: atas echo. Beat masuk, groove dirasai. Deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Medkits kat deck. Kasih low at high frequency. Malam weekend penuh energy. Upkan volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats dari DJ Johnny Medkits di Rakita setiap Jumaat dan Sabtu 10 malam ke 12 tengah malam. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe the Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah Sukar darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing-along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Culture Si Razali, guys. Si bermula dengan ni dulu OAG dulu.
1: Kalau ikutkan je lah, OAG dulu lah. Dalam dunia apa cakap, persembahan ni kan, dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 15, 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
0: Muzik.
1: Masa tu memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Itu impian dan cita-cita yang awal.
0: Awal, okay. And then kecapi semua.
1: Boleh
0: tu
1: dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Macam main konsert penuh yang memang orang kan.
0: Okay, music bagaimana Chi, macam mana Chi boleh aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon, jadi pengacara?
1: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salurkan, inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
0: Okay.
1: Sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main music cukup lama dah. Awak dah seperti kita janji dulu. Sebab saya habis SPM 1994.
0: Okay.
1: Ush. Kita expose sikit lah umur kan. Ush. Okay, anyway, lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main music. Nasib baik apa, abang pun dah main yang Black Rose. So benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah. Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun, dia Chinese masuk Muslim. Chinese Muslim. So dia lagilah jauh, anak-anak dia tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba music kan. And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi, daripada umur 9 tahun. Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan, ada buku semua kan, ingat lagi kan. So tu dream dia lah. So bila cakap nak main music tu, dia macam senang nak bagi, tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang, dah pun 5 tahun dah dalam bidang music, 94 sampai 99. Sebelum masuk 2000 tu lah, sebelum zaman millennium tu, dia tarikkan saya daripada OAG dan kita beralih ke dunia akademik. Banyak juga saya explore masa tu, masuk Lingkok Wing. Last-last kali barulah, setelah perjalanan tu naik turun, last kali tu baru jumpa di IACT. Institute Advertising Creative, Communications Training. Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita Punk. Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empaya mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
6: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
7: Topman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
8: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Penglibatan dalam Sukan Olahraga, bagaimana ia bermula?
1: Saya bermula sejak sekolah rendah kot. Sekolah rendah, lepas tu kemudian sekolah menengah. Tapi perjalanan saya mula tu, saya start dengan acara lompat tinggi dulu.
0: Oh, lompat tinggi dulu.
1: Tapi selalunya kan bila awal sekolah kan kita akan start dengan mentadesa. Okay. Itu pun saya join juga.
0: Okay.
1: Mentadesa. And then tapi dalam olahraga saya start dengan lompat tinggi.
0: Okay.
1: Kemudian bila sekolah menengah tu baru saya nampak bakat saya ke 800 meter. Itu pun atas senior yang suruh.
0: Okay.
1: Kata sebab kata kau boleh lari mentadesa. Cuba kau try lari 800 meter. Sebab saya pun tak pernah tahu pun event 800 ni wujud.
0: Okay.
1: Sebab yang kita tahu acara dulu 100
0: meter,
1: 200, berpagar.
0: Okay.
1: So saya pun mula-mula pada awal tu macam nak fikir, oh my bad, memang macam 100 sebab famous lah. Orang tahu macam senang pun senang sekali lari je. So bila 800 kan terfikir, ush, 2 lap macam mana nak lari 2 lap ni. So bila lari tu waktu kejohanan peringkat MSSD, saya lari pecah rekod tanpa saya pun macam
0: tak ada expect apa,
1: tak ada expect apa,
0: tak ada target apa.
1: Orang tanya, eh budak ni datang dari mana, tiba-tiba muncul pecah rekod daerah ni tu. Tapi nama saya pun tak terpilih kat awal-awal. Sebab saya orang kata masih muda, masih baru. Sebab nak menang MSSM time tu timing dalam 2.03 2.02. So time tu saya punya kira personal best saya 2.09. So macam jauh lah kira. Tak ada prospek pun kalau saya pergi. So cikgu daerah saya fight untuk saya, kata bagi budak ni pengalaman, pergi je. Lepas tu bila pergi MSSM, so saya jalani latihan pusat selama 3 minggu kot dengan Negeri Selangor. Bila kejohanan tu saya menang nombor 3. Timing saya daripada 2.09 terus cut down 2.05.
0: Alright.
1: Kira orang kata macam untuk pembangunan nampak budak ni boleh pergi jauh lah kan. So start pada tu saya dapat tawaran ke Suruhanjaya Bukit Jalil.
0: Saksikan video penuh sekarang

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bay.
0: Tapi hari ni macam kau cakap, printing makin kurang. Orang dah kurang membeli paper. So how kewartawanan korang ni
2: berubah? Dia bertukar. Aku tak boleh nak cakap sangat sebab aku masuk 2017, zaman tu dah kurang dah print.
0: Okay.
2: Tapi bila dengar cerita orang-orang dulu tu, boleh nampak apa perbezaan dia tu. Sekarang fokus lebih dekat online. Fokus lebih kepada kepantasan daripada ketepatan.
0: Oh.
2: Bukanlah kita tolak tepi ketepatan terus, tapi kita nak keluar laju. Bila pergi assignment tu, dulu zaman aku buat news politik semua dulu kan, kalau interview orang ni, terus kena tulis short story dulu, short article dulu.
0: Like treatment lah.
2: Dalam 3-4 para macam tu, nak flash dia panggil lah. So hantar terus, dia orang akan terus letak dekat online. So kita nak lawan dengan media lain ni, siapa paling cepat. So biasa siapa, macam orang biasa, akan like awan ni, akan like utusan berita harian semua kan. Bila scroll Facebook ke apa, siapa keluar dulu, dia nak kejar yang itu, supaya orang yang keluar dulu tu dapat klik. So dia nak cepat. Lepas tu, kelebihan media perdana ni, berbanding dengan banyak media-media kecil, portal-portal kecil ni kan, dia ada lapisan editorial tu, layer tu banyak. So kau boleh jaga ketepatan, sebab ramai orang akan check, akan double check story kau tu. Tapi benda tu dah makin lama makin kurang. Sebab kalau kau nak cepat, mungkin kau kena skip satu lapis ni. Sebab kau nak cepat keluar kan. Itu sayang lah bagi aku. Dia macam pride journalism tu yang ada dekat etikal tu, ketepatan tu, dah makin tak dipandang berat lah.
3: Saksikan video penuh sekarang

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Buka Cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azrin. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu punya generasi kan, kenapa zaman sekarang lagi kerap ada mental health issue ni?
1: Salah satu penyebab utamanya adalah social media lah. Di mana kita terlalu banyak terdedah dengan pelbagai perkara dan juga kelajuan teknologi semasa ni kan. Kalau macam zaman dulu, kita dapat tengok macam mak ayah kita atau nenek kita, mereka dibesarkan dalam suasana yang lebih tradisional, lebih strict, lebih kita kata kau ni tak boleh beremosi macam ni kan. Kita kena kuat kan menghadapi apa je cabaran yang kita ada ni kan. Macam tu. Tapi dulu kita tak ada pun phone apa semua kan.
0: Betul-betul
1: setuju. Tak ada pun social media. Macam social media lah penyebab utama kepada kita kata pembentukan mental health isu dekat di kalangan zaman sekarang ni kan.
0: Faham. Okay. Nak tahu jugalah, mungkin ramai orang macam tak dapat nak different kan. Apa bezanya dengan anxiety dan juga depression?
1: Anxiety dan juga depression Okay, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang kita gunakan bagi menggambarkan seseorang itu mengalami kerisauan ataupun kegelisahan kepada sesuatu perkara yang berlaku. Sebenarnya anxiety ni kita semua ada.
0: Semua normal je
1: berlaku pada semua orang. Contohlah macam kita tengah tunggu result exam kan.
0: Kita akan
1: rasa macam shaking sikit, jantung berdebar-debar. Itu perasaan yang normal dan kita perlukan perasaan tu sebenarnya.
0: Kena ada juga.
1: Anxiety ni dia tak boleh terlalu berlebihan. Apabila jadi terlalu berlebihan tu yang datangnya anxiety disorder.
0: Faham.
1: Antara contoh anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, social phobia, social anxiety. Banyak sebenarnya penyakit-penyakit di bawah gangguan anxiety.
0: Memang banyak.
1: Dan setiap diagnosis tu pula ada dia punya kriteria-kriteria dia macam mana nak diagnose. Kita tak boleh diagnose sesuka hati je. Kita kena tanya dia kan macam-macam. Kalau yang kedua tadi apa? Depression kan?
0: Depression
1: ni lebih kepada depression adalah penyakit. Depression dan kesedihan biasa ni berbezalah. Depression adalah penyakit dan perlu dirawat. Depression adalah kesedihan yang berpanjangan. Kita bagi cut off point dia 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu dia mengalami kesedihan hampir hari-hari. For the majority of time dia, dia mengalami kesedihan sampai tahap dia dah tak minat dah nak buat aktiviti apa yang dia suka. Tidur dia terganggu. Tidur pun 3-4 jam je sehari. Makan dia terganggu. Lepas tu kerja dia semua terganggu. Rutin harian dia memang semua tak boleh nak buat. Sampai tahap hubungan dia dengan orang lain pun terjejas.
0: Dia jauhkan diri.
1: Ya, betul. Kenapa depression ni kita kena rawat? Sebab kalau tak dirawat, seseorang itu boleh rasa diri dia tak berguna. Tak ada harapan dah nak hidup. Dan paling teruk sekali complication dia pemikiran tentang bunuh diri lah. Itu yang kita tak nak sampai tahap macam tu.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Sepatutnya kalau ikut hati memang saya nak sambung belajar muzik. Tapi seperti biasalah, kita ada ibu bapa, permintaan ibu bapa yang lebih penting. So, saya tunaikan. Saya sambung belajar computer science. Walaupun macam tu, saya tetap main muzik juga bila berjumpa. Dan saya ada best friend yang kita orang ada muzik sendiri, dia ada kompos sendirilah. Okay, lepas tu, lepas habis diploma, lepas habis belajar, kita ada masa sikit sebelum dapat kerja dan sebelum decide nak sambung belajar ke tak. Saya lama duduk kat rumah sebab tak dapat kerja based on qualification. Nak dijadikan cerita, industri F&B buka ruang itu sebab masa tu memang ada satu brand coffee, kedai kopi yang sangat besar masuk Malaysia. So, saya bekerja dahulu. Bila bekerja dahulu, dunia muzik saya sedikit perlahan lah. Kita belajar fokus on kerja nak dijadikan cerita. Tahun kedua saya bekerja, saya Hanafi kontak saya untuk minta tolong lah, minta tolong main muzik, minta tolong praktis. Satu band ni nama dia Couple. Saya tak tahu apa-apa. Saya jujur saya tak tahu apa-apa pasal underground music masa tu. Tapi dah ada underground music lah. Saya cuma tahu sebab kawan saya Hanafi, dia main band juga. So kita praktis satu malam tu, go through satu album Top of the Pop. Keesokannya saya pergi jamming dengan frontman Couple, Ideal. Daripada situ saya jamming dan terus jamming dan terus jamming sampai sekarang. Dah 19 tahun saya dengan Couple. Itulah macam mana saya start dengan Couple. Masa tu niat dia ialah nak tolong lah. Sebab Nafi kata kawan perlukan pertolongan sebab bandmates tak dapat perform dan dia orang ada show. Jadi saya practice dan main dengan band Couple untuk beberapa show yang saya tak, masa tu saya tak terfikir pun akan jadi selama ini. Terus terang bila saya main, the first year saya main dengan Couple pun, kira banyak kejutan untuk diri sendiri jugalah. Daripada situ saya dapat tahu pasal indie scene. Ketika itu masih dipanggil underground. Kat mana gig-gig kecil dibuat kan. Untuk band-band yang start sendiri dipanggil DIY kan. Rupanya Couple ni, dia sangat besar dalam dunia online.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
1: Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu cara. Sebab kalau kita tengok macam futsal, bola, suka-suka lain, kita boleh senang-senang untuk join mana-mana. Tapi untuk kita pemotoran ni bukan satu benda yang ha, boleh kita race 100 meter macam tu. Tak boleh. Kita perlukan ada platform yang betul. Jadi apakah platform yang ada disediakan? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada pendengar kita yang belum tahu. Jadi
2: okay, platform yang kita sediakan yang berbawah kalau kita tengok dari segi sukan pemotoran dua roda ni, kita start dengan mini GP di bahagian bawah. So mini GP ni is like a shrunken punya bike MotoGP yang kita tengok tu. Dia kecil kan, and then dia sesuai untuk anak-anak muda semuda 8 tahun.
3: Okay.
2: Dah boleh naik, dah boleh race ni. Lesen pun tak ada lagi tapi dah boleh race lah, right? So platform tu kita ada, and platform tu lah kita mencukir bakat macam Hakim Danish, Kabil Fan dan ramai lagi. Cuma tak semuanya akan kita bawa ke peringkat atas. Kita bawa yang terbaik saja dekat situ, right? So platform-platform ni ada disediakan. Lepas pada mini GP ni, kita bawa dia orang ke ATC. Tapi ATC pun ada age limit, 14 tahun ke atas baru boleh masuk ATC. Lepas ke Asia Talent Cup, dia naik ke European Talent Cup, and then kita ada Red Bull Rookies, kita ada FIM Junior Championship. Barulah dia naik. And the only platform untuk rider-rider daripada Malaysia ni masuk ke dalam MotoGP, kategori Moto3, Moto2 atau MotoGP adalah platform ini. So blueprint ni kita dah ada dekat situ. Kita buat bersama dengan Dorna. Right? So in order for anyone to step in into Moto3, Moto2, MotoGP main kategori, mesti melalui laluan tersebut.
4: Saksikan video

0: Time. Pop culture. Hari ni kita bersama dengan Every Aris.
1: Komposer diberikan bakat.
0: Okay.
1: Dan ilham.
0: Mm-mm.
1: Untuk membuat lagu.
0: Mm-mm.
1: Ilham melodi tu.
0: Okay.
1: Lyricist pun diberi benda tu.
0: Mm-mm.
1: Itu bahagian orang. Dia orang ahlinya.
0: Okay.
1: Ha, yang memang diberi kurnia itu.
0: Okay.
1: So kita gunakanlah dia.
0: Okay.
1: Kalau bila kita pakai suno ni.
0: Mm-mm.
1: Bila kita prom. Benda yang suno buat tu adalah based on contoh.
0: Mm-mm.
1: Lagu Bob adalah seorang komposer terkenal lah.
0: Okay.
1: Okay, lepas tu saya macam saya dah baca. Okay, Bob ni macam ni style dia buat.
0: Mm-mm.
1: So aku prom style songwriting Bob.
0: Okay.
1: Maksudnya saya telah apa?
0: Plagiat that
1: saya
0: thing.
1: Telah mencabuli Bob.
0: Faham? Ya.
1: Kan?
0: Di situ dah jadi isunya ya.
1: Itu isunya.
0: Okay.
1: Kan? Kenapa saya nak buat semua sendiri? Saya nak prom sendiri pakai AI.
0: Mm-mm.
1: Saya masukkan Bob punya data ni dalam AI.
0: Mm-mm.
1: Dalam Suno.
0: Okay.
1: So Suno dah baca lah. Bob ni apa?
0: Okay.
1: Kan?
0: Mm-hmm.
1: Tu bila dia dah faham dah, saya banyak prom, banyak data dia dah faham.
0: Mm-hmm.
1: So dia boleh ada another Bob di dalam Suno.
0: Itu jadi masalah tu. Rasanya okay? Faham?
1: Itu. So nanti lama kelamaan, di manakah letaknya nilai komposer,
0: okay,
1: penulis lirik,
0: okay,
1: Dan musician. Contohlah kita dah prom, okay dapat.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu kalau yang subscribe, apa? Dia ada tiga... apa tu? Tiga package kan?
0: Tiga package.
1: Subscribe paling mahal tu.
0: Paling mahal.
1: Dia boleh download stamps.
0: Okay.
1: Dia download stamps.
0: Mm-mm.
1: So each instrument awak boleh dapat.
0: Okay.
1: So awak dah tak perlu hire musician untuk record.
0: Mm-mm.
1: So mana peluang pekerjaan musician ni?
0: Ya. Yeah. Terancam lah di situ.
1: Dia orang pergi belajar di sekolah muzik.
0: Mm-mm.
1: Dan dia orang ada bakat untuk main benda tu. Tapi dia orang tak diguna pakai.
0: Mm-hmm.
1: So di manakah letaknya dia orang ni?
0: Okay. Itu menjadi cabaran.
1: Cabaran? Dia akan jatuh ke bawah macam, ni dah tak ada kerja.
0: Baik.
1: So kita hanya gunakanlah Suno tu hanya sebagai tu lah.
0: Sebagai
1: kita punya music arranger lah. Saksikan

40 KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Buka cerita, orang kata Gen Z ni dia ada satu perangai yang dia nak cepat naik. Tapi millennial ni dia ada perangai yang dia suka belajar daripada bawah.
1: Kalau kita tengok the new generation, you guys nak senang tapi nak cara cepat. Millennial kau sabar je lah, trust the process kan. Kenapa kau nak kena buat cepat? Tapi in reality, human, kita manusia, kalau boleh mesti nak cepat dan
0: mesti nak senang.
1: Mesti nak senang.
0: Betul
1: kan? Mana ada orang kata tak apa aku nak susah. Jarang lah kan,
0: jarang.
1: Satu dalam seribu lah macam tu kan. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kenapa boleh nampak lagi diorang ni yang ada tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa tu adalah sebabkan saya nampak macam sekarang ni kalau daripada segi lifestyle, most of the people boleh nampak lifestyle orang lain within the social media platform itself. Jadi contohlah dia belum grad lagi, dia tengok Boh Nizam, ui Boh Nizam graduan degree computer science, wah berjaya. Dia tak nampak yang
0: kita susah,
1: yang beringos sendiri tu, yang stay up 24 jam tak tengok. Dia tengok ni,
0: tak result je.
1: Then sebab ada satu follower lah, bakal satu lah, setengah follower yang follow saya punya Instagram kan. Dia kata, "Bos, saya nak masuk belajar ni. Saya rasa saya nak ambil computer science lah sebab nak ikut Boh Nizam." Jangan ikut saya.
0: Jangan ikut.
1: Susah oh computer science. Kalau kata tak boleh bawa, oish. Kau kata kau boleh kata satu sem pun kau dah rasa nak drop out dah. Tapi jangan ikut saya. Saya nasihatkan, okay, whatever yang kau tengok dekat dalam internet, like not Boh Nizam itself lah. Ramai lagi yang power kat luar sana kan. Tak kisahlah siapa idola kau. Kau letakkan benda tu as satu motivation saja. Jangan tak sup. Kalau tak sup, kau tengok macam, oh dia ni dah berjaya padahal dia tak cerita lah. Siapa nak cerita
0: pasal apa yang dia buat di belakang tabir dia.
1: Siapa nak cerita benda susah? Yeah, nak cerita benda senang kan? Kau tak FAP kan? Itu dia punya algoritma macam itu. Jadi bila kau tengok orang ni berjaya, setkan dekat diri sendiri, aku nak jadi the better version of the previous me. That's all. Itu yang millennial banyak macam tu.
0: Millennial
1: macam, okay, sebelum ni aku scan-scan. Jadi every year aku cubalah naik pangkat, naik gaji ataupun aku buat bisnes sendiri. Macam
0: tu lah. Itulah. Itu millennial kan?
1: Jadi pokok pangkalnya adalah pendedahan information dalam media sosial lah menyebabkan perbezaan tu.
2: Saksikan video penuh

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan senarai kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
6: Tak manis bila didengar orang lain.

0: masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 Sukan C. Okay, ini saya nak tanya awak lah.
1: Okay.
0: Bola untuk training lain, bola untuk competition lain?
1: Bola untuk competition, training.
0: Okay.
1: Sebelum competition tu baru kita orang akan macam fully pakai.
0: Okay.
1: Kalau macam yang tak ada tujuan, macam contoh kejohanan yang akan datang ni, World Championship, kita orang tak dapat lagi oiling pattern dia.
0: Okay.
1: So kita orang tak ada pakai bola baru lah. Kita pakai bola yang lama-lama untuk just nak physical punya training.
0: Okay.
1: Tapi kalau dah dapat oiling pattern dia, kita orang akan keluarkan semua A-ball kita orang lah.
0: Okay.
1: Yang macam mana nak attack lane tu.
0: Oh, ni satu lagi benda menarik ni. Sebab kalau kita as a football player, dia benda ni coach saya pun pernah pesan lah. Bila kita pakai satu kasut yang kita dah biasa, kita akan comfortable main dengan kasut tu. Tiba-tiba nak dekat tournament, kita pakai satu kasut baru, permainan kita mungkin barai. Sama juga contoh kalau kita main pickleball, kita dah biasa pakai pedal tu, tiba-tiba tukar pedal lain, benda akan berubah. So yang bowling yang bertukar-tukar bola ni, macam mana you guys nak, faham tak? Ada tak orang yang jenis tak apa, bola ni walaupun korang kata dah lemau, aku tetap pakai sebab bola ni aku dah serasi dengan dia? Ada ke boleh macam tu?
1: Ada macam tu. Tapi kalau nak, sebab lagi satu, bowling ni dia subjektif tau.
0: Okay.
1: Dia abang boleh pakai bola lama pun boleh menang.
0: Okay.
1: Pakai bola baru pun boleh menang.
0: Okay.
1: Tapi dia punya perbezaan antara bola baru dengan bola lama, memang boleh nampak. Walaupun bola yang sama, cuma berbeza time baling.
0: Okay.
1: Maksudnya itu satu bola yang dah lama, satu bola baru. Dia punya reaction dia terhadap pin tu memang akan lain. Sebab salah satu sebab dia, bila bola baru ni, dia punya surface bola tu, bila fresh, dia dengan minyak tu, dia punya reaction lain.
0: Oh.
1: Kalau bola lama, kalau bola lama ni, bila dah minyak dia dah selalu dekat atas bola tu, so surface dia dah akan ubah dah.
0: Dia dah terkesan dengan minyak-minyak lama sebelum
1: betul,
0: tu.
1: Betul, dia dah terkesan dengan yang lama. Dan bola ni, dia punya karakter setiap bola, dia akan serap minyak.
0: Oh.
1: So kalau bola-bola lama, kalau abang ambil lighter, abang bakar bola tu, dia akan timbul minyak. Itu serius. Macam saya dulu-dulu kan. Dulu-dulu mak bapak tak adalah beli saya bola banyak. So dia beli satu, pakailah sampai lebam. So apa yang kita orang buat is, kita orang ambil apa ni, benda pemanas ke, hair dryer. Kita ambil DIY punya tin, apa ni, tin biskut tu. Kita tebuk lubang tepi-tepi, letak lilin, letak bola atas tu, keluarkan minyak dia. Itu zaman-zaman dulu lah.
2: Saksikan video penuh sekali

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit Encik Azhan Shafriman Hanif. Let's say bila kita cakap pasal sukan pemotoran dekat SISC sebelum ni, pandangan ataupun tanggapan pertama adalah sebab kos. Mahal, tiket mahal, masuk mahal, apatah lagi beli air kat luar pun mahal. Mungkin dia termasuk dalam strategi Shaf sebagai CEO untuk overcome benda ni.
1: To certain extent, motorsport ni tak boleh lari lah daripada perception orang ramai mengatakan bahawa sukan pemotoran ni adalah sukan untuk orang golongan elite. Right? Sebelum ni kita ada Formula 1 di SIC dan juga kita ada beberapa race yang lain. Tapi Formula MotoGP, dia resonate dengan golongan-golongan B40 dekat Malaysia. Right? Di mana saya rasa akses untuk masuk ke international event ni semakin lama semakin mudah. Di mana kita jual RM49.90. Untuk akses 3 hari. Of course, Friday is free. Saturday free. Saturday guna tiket. Sunday pun guna tiket, tapi bayar sekali aja. Jadi kalau kita translate in other currency, that means the ticket is the cheapest in the world. Bawah daripada £10 kalau convert to pound. Right? And then you will never get this kind of access di mana-mana di seluruh dunia.
0: SIC is about motorsport. So ada tak pernah terlintas untuk kerjasama di antara ni pandangan saya lah, sebab saya memiliki ahli keluarga yang oh, bila event ni ramai-ramai, jom pergi pergi turun negeri ni, kita kumpul ramai-ramai. So kalau kata dikombinkan dengan SIC, mungkin dia nampak lebih prestige.
1: Saya rasa satu inisiatif yang amat bagus. So bawa masuk golongan-golongan motor ataupun orang kata mat rempit lah kat sini kan, untuk kita mendekati lagi apa sekarang ni. Sebab apa yang saya dipahamkan, golongan-golongan yang dulu merempit dulu, sekarang dah jadi ketua pengarah, sekarang dah jadi masuk politik, sekarang ni dah ni, so mereka dah dewasa. Dan saya rasa persepsi pada golongan tersebut sepatutnya berubah, dan kita patut menggunakan media untuk mempertengahkan apa yang mereka buat. Banyak saya rasa the positive punya activities yang boleh mereka lakukan dan telah pun dilakukan, tapi kita tak bercerita pasal benda-benda yang dia buat ni.
0: Kebaikan je tidak,
1: kebaikan nak cerita. So kita kena lebih rajin keluar bercerita dengan pihak media, cerita apa yang kita dah lakukan tinggi sebut. Contoh yang lebih senang, kalau mereka datang, mereka boleh tolong kemaskan sampah-sampah di SIC. Itu saya rasa satu positif punya action yang boleh datang daripada golongan ni untuk kita clearkan the perception orang ramai.
2: Saksikan video penuh

Rakita Gigbot Drop. Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan di social. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Funk. Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

Rakita 101.9.

0: party all night. Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Doh, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawar dan Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Darah kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedang lagi tak percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Future's life.
1: Life is a... Don't overdose it.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka dan Rakita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Lagu Dope Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain? Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jazwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Jauh the Padang guys.
1: Kau rasa kan nak tahu kau punya point of view lah music dekat Malaysia. Cuba kau cerita pada zaman mula-mula kau buat band, apa difference antara, you know, metalcore sekarang dengan metalcore dulu zaman kau nak form the band tu?
2: Masa mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah, screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah, peak indie lah, peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak ada beza jugalah. Just innovation, band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu kalau dulu macam kita orang pick satu band ni, band US international, kita orang macam try ikut lah. Tapi jangan tak try ikut satu patus lah. Kita try buat style sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah. Lagi-lagi macam contoh macam SOG kan. Diorang mix apa metalcore dengan seruling Melayu punya Satana irama lah, contoh kan. Jadi power tu diorang tu.
1: Okay.
2: Syarat kat diorang lah.
1: Okay. Alright. So mungkin kau boleh cerita sikit kita pergi kepada The Padangs punya, you know, berita terbaru ke yang kau boleh sharekan. Sebab aku tengok bila sejak kau muncul, banyak orang macam,
2: yelah,
1: come back, kan The Padangs.
2: Kadang-kadang macam kesih kan, macam mana jawab kat diorang.
1: Eksklusif kan, macam mana The Padangs.
2: Last kita orang play masa orang 2 lah,
1: 2022.
2: Dan tu rasanya macam memang betul-betul nak come back. Lepas tu show tu, lepas show orang 2 tu macam tak tahu apa jadi. Semua diam kan. But basis korang, kita orang tu dari London. Duduk London. So macam susah sikit lah kalau nak practice apa kan. Tu gitaris kita orang pun busy dengan dia punya business. Yang seorang tu jadi doktor ke apa. Yang Apple main bola. Okay. So masing-masing ada hal tuju masing-masing lah. So kita orang pun macam tak adalah nak apa pressure masing-masing. Jom lah come back. But kita orang pun faham kan. Masing-masing ada hal sendiri kan. So kita orang respect itu lah. Mungkin tunggu the right time kot. Macam bila kita tiba ada apa spark. Ada yang nak kena ignite tu lah. Baru mungkin tu lah. Kita come back lah. InsyaAllah.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu benda tak? Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: More culture.
1: Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
2: Of course, in the 90s, kanak-kanak 90-an, kanak-kanak 90-an mana yang tak tengok kartun?
1: Betul.
2: Semua tengok kartun. Tiap-tiap petang ada kartun best-best. Ada Thundercats, ada Ninja Turtles, ada X-Men, ada Doraemon. In the 90s itulah bermulanya. Memang even toy manufacturer semua pun memang masa tu lah diorang betul-betul keluarkan benda-benda yang kita kumpul sekarang ni kan. Tapi of course pada masa tu sekolah lagi, mana nak ada duit nak beli kan. Kalau minta pun minta dekat atuk aku ke, dekat uncle ke, auntie aku ke. Biasalah, even mak bapak aku pun periksa nombor satu dulu.
1: Baru dapat.
2: Baru dapat.
1: Oh ya, ya.
2: Kan. Biasalah
1: Asian
2: tu.
1: Parents lah.
2: Okay. Asian parents.
1: Ya, ya.
2: Selain daripada tu, tunggulah hari jadi. Masa birthday baru dapat.
1: Okay.
2: So dapatlah Transformers kan. Ninja Turtles semua memang time birthday lah akan tunggu kan. Jadi benda-benda macam toys-toys ni semua memang sejak daripada situ dah start kumpul. Tapi bila dapat tu simpan elok-elok kan. Even some of them aku ada sampai sekarang.
1: Yang kau dapat dulu-dulu tu.
2: Tapi kebanyakan yang tak dapat masa tu, sekarang ni lah ada duit sendiri cari balik kan.
1: Saksikan video penuh

0: Alright, AJ Goko di sini Bob Culture. Okey, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boom ni hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling klise is depends. Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu. So dia channel ke ni lah, Suno ni. So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia. Lagu aku dah direalisasikan sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku dah lagu ni boleh arrange? Takkan pun. Takkan aku pun boleh jom aku buat. Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. aku buat. Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya. Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa. Dia famous dulu. Dia songwriter lah, AJL apa semua. Dia memang komposer yang hebat. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam orang kita look up dia kot macam. Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan, buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Amba faham. Perasaan yang macam aku budak kan. Nak mencarut ke?
0: Rasa macam diberi harapan yang...
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu, Okay. Banyak-banyak membantu lah. Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
2: Saksikan video

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay, alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan. I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom
1: so,
0: skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research.
1: Research.
0: Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan?
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih, tu ekstrim sangat. Oh, okay. You mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video penuh